semua dimulai dengan satu kalimat. Why not? Gak percaya yang orang percaya. Lihat yang orang lain gak lihat. Bikin yang gak mungkin jadi mungkin. Why not? Bukan pertanyaan, tapi jawaban. Why not? Buka banyak kemungkinan, gak tahu batasan. Kenapa gak sekarang? Kenapa gak duluan? Karena jalan yang cocok buat mereka belum tentu cocok buat kita.

terus membuatku terpacu. Fokus melaju, berpikir jauh ke depan. Bukan menatap ke belakang. Penting buatku datang dengan terobosan. Kupilih menjadi yang teratas. Dengan pengalaman dan benturan. Karena itu yang menyulutku maju. Membangun kesuksesan. Kenalkan aku. Pria punya selera.